Yes, masih di pada selamat pagi teman Pro2 tentunya ya. Buat teman Pro2 yang hari ini mau berolahraga dulu boleh kali ya. Karena olahraga itu memang paling penting lah untuk bisa menjaga stamina, menjaga kesehatan dan lain-lain. Dan salah satunya kekuatan kaki itu ternyata bisa memprediksi kesehatan otak selama lebih dari 10 tahun ke depan. Jadi ada satu studi gitu ya yang dilakukan oleh Steve CJ yang melacak 324 pasang kembar dan menemukan pola yang konsisten di mana kembar yang memiliki kekuatan kaki lebih besar tercatat memiliki ukuran otak yang lebih besar dan mengalami penurunan kognitif yang lebih lambat. Yang menarik, ketiga variabel lainnya yaitu genetik, lingkungan, dan keuntungan di awal kehidupan mereka sama persis. Satu-satunya perbedaan yang bisa menjelaskan hasilnya adalah kekuatan otot bagian tubuh yang bahkan mengungguli indikator kesehatan lain seperti kekuatan genggaman, kapasitas paru, massa otot, dan juga kebugaran di kardiovaskular dalam memprediksi penuaan otak. Gokil ya. Jadi pantas aja kalau misalnya kita lagi olahraga tuh yang paling sering adalah leg day.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan Tuti, masih juga bareng sama lagu-lagu suruh kayak Demi Lovato, I Will Survive. Buat lo yang survive-nya adalah dengan cara cuti, ya lakukanlah. Paling enggak cuti atau juga WFA ini lumayan bikin lo juga jadi semakin recharge lah ya. Ada waktu-waktu tertentu yang mungkin bisa lebih produktif lagi di rumah gitu. Di Italia aja ada cuti khusus buat rawat anabul, dan ini adalah kota pertama atau negara pertama yang akhirnya ngasih cuti tersebut ya. Jadi dia benar ngasih cuti buat memberlakukan cuti kerja berbayar untuk merawat hewan peliharaan yang sakit, dan karena bisa ngambil cuti khusus untuk mengurus anabul mereka dengan syarat tertentu seperti hewan terdaftar resmi dan memiliki surat keterangan dokter hewan. Gokil ya. Jadi bukan cuma anak yang bisa jadi alasan cuti, tapi ini justru anabul juga bisa.

Selamat FM Radio 2 Jakarta. Lo tau dong kalau halftime Piala Dunia final itu sudah keluar gitu ya, bakal menampilkan Madonna, Shakira, sampai juga BTS. Dan ini bakal digelar di MetLife Stadium di 19 Juli 2026. Dan ini pertama kalinya final Piala Dunia menghadirkan konsep halftime show ala Super Bowl dengan Chris Martin dipercaya sebagai kurator pertunjukan. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut momen ini sebagai pertunjukan bersejarah untuk ajang olahraga terbesar di dunia. Gak sabar, gak sabar.

Selamat FM Radio Jakarta. Sudah jam 8 nih. Ada yang lagi siap-siap buat masak juga mungkin, ya, atau juga masih sambil nyetrika, bisa juga. Karena mungkin hari ini ke mana-mana ya. Kalau emang hari ini masih banyak masakan yang harus dimasak gitu, kemana mungkin ada yang, aduh, banyak yang tutup warung nih. Ya udah, hari ini mungkin bisa beli berbagai macam bumbu-bumbu untuk memasak daging-daging yang masih banyak di rumah, ya gak sih? Selamat masak deh, dan juga selamat menikmati daging-daging kurban yang masih bergelimpangan di rumah ya.

0: Selasa November 2 Jakarta, ada Fizz dengan Tarot ya. Kemarin tuh sempat ada kabar tentang Baskara yang ada masalah sama matanya ya. Jadi sempat tuh kemarin gue lihat di mana ya. Jadi sempat mengalami kelelahan ekstrim. Jadi pergerakan bola mata sempat gak normal gitu. Mungkin gara-gara padat banget kan manggungnya. Terus Baskara bilang juga kalau kondisi tubuhnya mulai menurun sejak 11 Mei. Walaupun udah merasakan gejala kurang sehat, dia tetap berusaha untuk menjalankan seluruh agenda yang telah dijadwalkan bersama tim. Karena jadwalnya padat banget bro. Tapi hingga hari keberangkatan yang menuju ke Makassar 14 Mei kemarin, kesehatan disebut benar-benar belum membaik. Jadi sempat mendapatkan bantuan medis juga gitu ya. Dan langsung aja tim memutuskan untuk langsung mencoret nama dari passenger list dan menurunkan di Makassar. Makanya sempat ada reschedule panggung loh, salah satu gue. Cepat membaik ya Baskara, karena banyak banget yang pengen lu datengin gitu kota-kotanya. Banyak yang pengen denger live-nya Fizz atau Hindia, bahkan Lomba Sihir.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Transmedia Radio Jakarta, are you ready for the weekend Blinding Lights yang bakalan manggung di Jakarta ya? Walaupun kemarin katanya sempat nggak langsung sold out gitu ya, karena berturut-turut banget sih menurut gue warnya tuh, aduh, udah langsung pada jualan sekarang ya. Ini aja udah keluar lagi tuh nama the script yang bakalan tampil di Jakarta walaupun masih tahun depan ya. Jadi persiapin aja diri lo untuk bisa nonton. Ini aja minggu ini kita bakalan lihat ada Java Jazz kan, ada Daniel Caesar yang bakalan perform malam ini atau besok ya. Besok kayaknya. Jadi lagi dolar lagi naik banget. Ya mudah-mudahan masih bisa happy-happy lah.

105 FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan masih nemenin lu juga di Sepada sampai jam 10 nanti ya. Dan ini udah hampir jam 9. Kalau hari ini lo emang ada niat buat nonton film ya, gue saranin sih lo nonton film Sekolah Limo sih. Kalau nonton Sekolah Limo 2 ini adalah salah satu film yang menurut gue Bayu Skak tuh punya satu signature gitu ya. Dia bikin film yang berbahasa Jawa karena dia tahu juga kalau pasar Jawa tuh lumayan gede. Bahkan kemarin di hari pertamanya dia nonton sampai 200.000. Kalau nonton Sekolah Limo itu kalau nggak salah yang nonton sampai 3 juta apa berapa ya? Coba gue lihat ya. Penonton Sekawan Limo. 2.500.000, bro. Dan pastinya nih bakalan terus melesat ya selama masa libur panjang nih. Dan Gunung Kelawu ini kayak jadi bikin satu apa ya, pembuktian kalau ya nggak harus gimana gitu ya, nggak harus yang kita malu-malu punya bahasa daerah, punya kearifan lokal, karena kalau memang itu bisa ditampilin dengan secara bagus pasti yang nonton juga pasti banyak juga. Jadi silakan tonton di bioskop-bioskop tercinta.

0: Music.
1: Hari ini pakai Yeezy. Besok doi pamer Gucci.
2: Yeah.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga dan tadi masih nemenin lo sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Di sepada selamat pagi teman Pro 2. Ini udah bulan Mei akhir, berarti bentar lagi kita bakalan siap-siap buat pantengin Piala Dunia ya. Jadi kalau misalnya lo siap-siap buat nobar gitu ya, atau pengen dengerin kabar seputar Piala Dunia, gak usah jauh-jauh sih, cukup dengerin RRI aja. Kalau nonton bisa nonton di TVRI karena ya menjadi apa official broadcasternya adalah ya, TVRI ya. Dan pastinya udah banyak yang punya apa ya, punya satu prediksi-prediksi, dan itu juga bisa lo lihat kayak misalnya prediksinya seperti apa, lo bisa lihat cek juga di rri.co.id. Ada banyak-banyak berita. Salah satu yang berita bakal gue baca ini adalah ya itu supporter dari supporter dari yang namanya Kongo terancam absen karena memang kayaknya nggak bakal bisa untuk bisa benar-benar tampil karena sempat ada larangan gitu ya, bakalan absen untuk tiket Piala Dunia karena polemik. Ini warga Kongo mulai meminta pengembalian uang tiket Piala Dunia 2006 kekhawatiran wabah Ebola yang bikin mereka harus menunda rencana perjalanannya. Aduh, sayang banget ya kalau harus bisa nonton tim pilihannya karena hanya yang namanya satu wabah gitu.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan tentunya masih juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Siapa yang kemarin udah beli tiket yang namanya FC di Indonesia Arena? Dan konsernya tuh kemarin kan memang luar biasa ramai banget ya. Dan memang konser yang berjudul Forever itu benar-benar kayak menghapus kerinduan gitu ya. Walaupun cuma bertiga, itu ada Jerian, ada Vanessa dan Fixau, tapi juga digantiin sama satu vokalisnya Ashin yang menggantikan Kenzo yang berhalangan hadir. Jadi kemarin udah dibuka dari pukul 12, terus juga launch-nya dibuka dari pukul 17 dan konsernya dimulai dari 8. Gokil. Kasih tau dong pengalaman lu kemarin pas nonton episode Membro 2.

Transmedia FM Pro 2 Jakarta. Weh, udah hampir jam 10. Itu tandanya gue harus pamit dulu ya, teman Pro 2. Thank you banget yang udah gabung dari tadi, dari pagi, dari subuh jam 5 sama gue. Bakal dilanjut sama Davi ya, bakal temen-temen tentunya di santai siang sampai jam 3 sore. Ya udah, kita tinggalin Twice, What Is Love. Lanjut Dia Indrawari dengan Terima Kasih Sudah Bertahan. Ini spesial buat lo yang sudah bertahan dari tadi pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, BTS X Oreo bakal mendarat di Indonesia tanggal 2 Juni, teman Pro 2. Dan hal ini udah dikonfirmasi oleh Oreo Indonesia melalui posannya.
6: Info Pro 2.
7: Info kedua, agensi sekaligus label musik Hype dikabarkan akan mendebutkan total 9 grup lagi beberapa tahun ini. Label musik itu akan mendebutkan ABD K-Pop Girl, Source Music K-Pop Girl, Source Music K-Pop Boy, Adore K-Pop Boy Group, COS K-Pop Girl Group, Believe It K-Pop Boy Group, Hype India Boy Group, Hype X Ryan Tedder Global Boy Group, sama Saint Seventeen Global Girl Group.
6: Info Pro 2.
7: Info ketiga, Ariana Grande merilis teaser untuk upcoming single comebacknya berjudul Hate That I Made You Love Me yang akan dirilis pada Jumat ini, teman Pro 2. Dan selain itu, Ariana akan merilis MV atau music video yang dirilis hari Senin. Ini menjadi comeback Ariana setelah 2 tahun lebih terakhir merilis album Eternal Sunshine. Wih, berarti hari ini tapi nanti sih jam 12 kayaknya.
6: Info Pro 2.
7: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.
6: Info Pro 2.
8: Hitlist.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Prada. Sekarang nemenin di Pro 2 Hitlist pagi. Dan pastinya seperti biasa di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request langsung di 0811 800 105. Ini banyak banget yang udah join nih, banyak banget. Pokoknya udah gue masukin satu-satu ya. Tadi ada yang request Mata ke Hati, Lupa Nama, Ingat Rasa, Manan Terindah, Kenangan Terindah, Hurt So Good dari Art, dari Astrid gitu ya. Dan ini pokoknya udah gue masukin juga nih. Wih, ada Bahrum juga. Oke, nanti ya gue masukin ya. Jadi cukup mengantri dulu pagi hari ini. Yang pastinya buat kamu yang pengen request, sekali lagi di 0811 800 105. Oke?

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan 3 lagu udah gue puterin. Mantan Terindah dari Raisa barusan juga udah gue puterin. Lanjut, 3 lagu request favorit kamu di Pro 2 Hitlist pagi. Ada Kenangan Terindah dari Samson, Hurt So Good dari Astrid, dan Tanya dari Dere. Oke, kalau gitu langsung aja gue puterin ketiga lagu tersebut di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau request, masih gue tunggu. Pokoknya masih santai aja di Pro 2 Hitlist di 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Pro 2 Hitlist pagi, masih ditemani sama gue Davi Prada. Oke, kita lanjut teman Pro 2. Tadi ada tanya dari Dere, salah satu request dari Bahrum ya tadi ya. Dan lanjut aja, ini ada Zaki Nur mau request lagunya Kenangan Manis dari Pamungkas, dan Anwar dari Tangerang mau request lagunya Golden Hour by Jake. Hah, sekarang belum golden hour tapi kayaknya cocok aja sih didengerin lagunya sambil jam-jam kayak gini ya. Ya udah deh, langsung aja gue putar sekarang juga teman berdua. Jangan kemana-mana.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Oke, teman Pro 2, hampir masuk ke jam 11. Mau ngingetin lagi nih buat teman Pro 2 yang mau request, gue ingetin lagi masih di 0811-801-05 di WhatsApp atau di Instagram, bisa di @pro2fmjkt. Sambil nanti gue abis ini juga bakal kasih info tentang makanan apa aja yang kayaknya enak gitu ya dimakan di hari Jumat ini, teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk siap-siap buat kamu teman Pro 2 untuk sholat Jumat, oke? Pokoknya kita masih seru-seruan aja nanti. Dan langsung aja gue puterin, ini dia masih request-request lagu favorit kamu. Let's go!

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist pagi. Sekarang di jam 11 lewat sedikit, teman Pro 2, gue pengen update lo tentang hari ini. Itu adalah hari di mana Ariana Grande bakal ngerilis single comeback-nya, teman Pro 2. Ya udah deh. Kalau misalkan lo pengen request tentang lagunya Ariana Grande, boleh aja ya teman-teman berdua. Nanti gue bakal update infonya terkait Ariana Grande setelah yang satu ini. Jadi jangan lupa dulu, tetap di Sosum FM Pro 2 Jakarta di Pro 2 Hitlist.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Masih buka request pokoknya di Salsam FM Pro 2 Jakarta di Pro 2 Headless pagi di 0811-800-105. Tadi gue gak sedikit ngebahas tentang albumnya Ariana Grande atau sebenarnya single sih ya. Single teaser untuk Ariana Grande yang terbaru yaitu Hate That I Made You Love Me yang bakal dirilis pada hari ini, hari Jumat teman Pro 2. Tapi MV-nya itu bakal rilis di hari Senin besok. Dan ini akan menjadi comeback Ariana Grande setelah 2 tahun lebih terakhir merilis album Eternal Sunshine. Waduh, ada yang kangen gak sih sama Mbak Ariana nih? Kalau misalkan kangen, lo bisa request sekarang di 0811-800-105.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
4: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
5: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan ada salah satu request dari teman Pro 2 Ilham ya. Siapa ini? No name mau request lagunya Candice tadi ya, udah gue puterin. Dan selanjutnya ada Ilham dari Jakarta mau request lagunya Westlife yang My Love. Oke, kalau gitu gue langsung puterin sekarang buat kamu nemenin yang lagi on the way sholat Jumat.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan nggak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat, captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal, biar nggak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya, postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan, kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju mulai dari...

Kalsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kampus. Sebentar lagi move on ke jam 12. Thank you yang udah request. Dan abis ini gue bakal puterin lagu-lagu yang ada di dalam playlist, yang pastinya bisa nemenin kamu seru-seruan di hari Jumat ini ya teman Pro 2. Stay tune terus. Buat kamu yang masih pengen ikutan, buat absen-absen aja, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Wah, ini NBA lagi seru banget ya teman Pro 2. Tadi kedudukan di West atau di Barat gitu ya, itu sekarang makin sengit di 3-3 teman Pro 2. Soalnya sekarang lagi playoff antara San Antonio Spurs melawan Oklahoma City Thunder. Wih, Wembanyama versus Shai Gilgeous Alexander. Ini seru banget ya buat kamu yang ikut NBA. Mungkin yang pengen ngobrol-ngobrol masalah NBA juga boleh langsung aja merapat di WhatsApp juga di 0811 800 105. Oke, okay? Masih sama gue. Abis ini bakal ada Shawn Mendes, Never Be Alone.

0: Eh, Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
1: Yo, Ines. Alhamdulillah, hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance, akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
2: Wih, keren.
0: Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih?
2: Kan lumayan tuh duitnya bisa buat healing.
1: Ya enggak lah, Nes. Kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
0: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya. Gue capek banget ngejelasin hal yang sama berkali-kali ke ibu.
1: Soal apa emangnya?
0: Hal sederhana sih. Barusan ibu nanya gue udah makan apa belum. Tapi pertanyaan itu diulang terus sama ibu. Saking gak sabarnya gue jadi kelepasan jawab ibu pakai nada tinggi.
1: Walah, kamu inget gak? Dulu orang tua udah sabar banget dengerin kita pas masih kecil. Pas kita belajar jalan pun, mereka gak pernah bosan buat bantu kita berdiri lagi.
0: Iya sih, berarti sikap gue ke ibu begitu salah ya?
1: Yang penting sekarang kamu sadar, Din. Kesabaran kita sama orang tua kadang terbatas, tapi mereka selalu punya rasa sabar buat kita. Jadi, daripada nyesel nanti, mending kita belajar untuk lebih sabar dan lebih menghargai mereka sekarang.
0: Bener juga ya. Gue gak mau suatu saat nanti, pas mereka udah gak ada, gue malah kangen sama pertanyaan-pertanyaan mereka.

Solsum FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, ini dia ya teman Bro 2 di tanggal 29. Udah gajian dong, yang kemarin gajian di tanggal 25 teman Bro 2. Nah, lo harus nabung-nabung atau nyimpen duit lo sedikit aja sih. Karena, lo tau gak sih salah satu kue yang lumayan terkenal yaitu adalah Oreo. Baru aja kolaborasi bareng sama BTS. Yes, lo gak salah dengar teman Bro 2. BTS. Jadi katanya siap masuk ke Indonesia itu di tanggal 2 Juni. Wow. Jadi buat kamu penggemar BTS yang pengen di collectibles kayak waktu itu kan Oreo juga sempat sama Supreme ya. Pada dipajang-pajang di kamar sampai kadaluarsa juga akhirnya dipajang aja gitu. Dan sekarang kolaborasi bareng sama BTS. Keren juga nih. Ada yang udah wishlist? Tunggu tanggal 2 Juni ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tolsum FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Well, gue sih ini lagi di Jumat gitu ya. Gue pengen nonton film, tapi film gue tuh belum keluar sih yang pengen gue tonton. Ya itu adalah Toy Story 5 yang katanya bakal rilisnya tuh kalau gak salah 2 Mei 2026 ya. Dan gue tuh makin tertarik lagi gara-gara ini denger-denger aja ya teman Pro 2. Kalau misalkan nanti katanya ada Taylor Swift yang bakal ngisi salah satu mainan di Toy Story 5 teman Pro 2. Emang kemarin juga udah ada bocoran juga dari dia sendiri. Dia ngepost kayak hitungan gambar mundur gitu, di belakangnya ada awan-awan Toy Story. Yah, gimana menurut lo teman Pro 2? Ini mah udah makin confirm aja ya. Coba kasih tahu pendapat lo di 0811 101 05. Film apa yang pengen lo tonton?

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Solsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Buat kamu yang udah pengen jalan-jalan lagi nih, kemarin sempat libur, sekarang udah weekend. Ya, meskipun hari Jumat, masih ada satu hari lagi. Bertahan dulu nih sebentar lagi ya. Dan pengen jalan-jalan gitu, gue saranin ke salah satu tempat ini deh. Apalagi buat kamu yang suka banget sama mobil-mobil. Yes, jadi di Volt itu lagi ada mobil-mobil legend dari Honda, teman Bro 2. Volt itu ada di Cipete, kalau nggak salah, Automotive Museum Volt. Terus abis itu, di dalamnya tuh ada mobil-mobil yang gue tau tuh ada mobilnya Govar Hilman. Ada juga mobilnya Muklai. Itu ada Integra Civic Type R. Pokoknya mobil-mobil yang keren banget, teman Bro 2. Yah. Kalau misalkan lo udah tahu nih, favorit lo yang mana sih? Kalau gue mungkin gue suka banget sama Integra-nya lagi. Oh, ada juga ini koleksi pribadinya Fitra Eri. Ya udahlah, coba langsung ke sana aja teman berdua. Kalau enggak salah tuh tiketnya berapa ya? 200.000 apa kalau yang event ini gratis ya? Coba buruan cek aja deh ke Instagram-nya, soalnya ini cuma sampai 31 Mei 2026 aja.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Soul FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi di jam 1 gue masih ngomongin soal apa aja yang up to date, teman Pro 2. Mungkin lo udah pengen buka HP gitu, gatel pengen main Roblox. Speaking of Roblox, ini kemarin sempat ada peraturan kalau misalkan yang under 16 tahun kan udah gak boleh main sosmed lagi tuh, termasuk Roblox juga. Well, emang bagus banget juga niatnya gitu ya, untuk menjauhi marabahaya yang ada di dalam sosial media itu sendiri. Tapi Roblox meresmikan Roblox Kit dan Select di Indonesia untuk pengguna di bawah usia 16 tahun. Jadi ada dua, Roblox Kid itu tuh usianya dari 5 sampai 12 tahun sama Roblox Select yang usianya tuh bisa dipakai 13 sampai 15. Jadi enggak digabungin lagi. Dan ini tuh bisa ada sistem verifikasi usia, pembatasan akses konten berdasarkan umur sama moderasi berkelanjutan dan pastinya kontrol orang tua juga dalam satu kerangka perlindungan. Tuh, jadinya udah lebih aman deh untuk main Roblox. Widih. Seru banget teman Pro 2. Mungkin lo ada yang udah gatel banget pengen Roblox dan masih di bawah 16 tahun, coba pakai aplikasi ini aja.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Solusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Di jam 1 siang bersama gue Davi Prada. Gimana? Udah makan siang? Gak bisa lanjut banget, teman Pro 2. Ini kalau kayak gini, jam-jam segini udah kerasa gak sih weekendnya? Udah pengen pulang aja gitu bawaannya. Tapi kalau gue barusan tadi abis beli ayam cabai hijau. Wow, kayaknya mantep banget gitu ya. Meskipun tadi di luar ada panas, tapi pas makan-makannya tuh kayak pedes-pedes oke gitu sih. Kalau misalkan lo mungkin pengen sharing gitu ya, sekarang makan apa teman Bro 2 di jam 1 ini, bisa langsung share sama gue di 0811 800 105 ya, gue tunggu pokoknya.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Salzum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada, teman-teman kamu di hari Jumat. Nih, udah semakin tercium gitu ya bau-bau weekendnya, teman Pro 2. Dan pastinya nih, buat kamu yang lagi di rumah, terus abis itu kamu punya akun Netflix tapi belum nonton film Pangku, menurut gue lo ketinggalan banget. Jadi segera ditonton ya, teman Pro 2. Soalnya nih, film Pangku udah resmi terpilih untuk berkompetisi di dalam ajang Bishkek International Film Festival. Dan emang ini bakal bersaing dengan 9 film lainnya, teman Bro 2. Dan merebutkan hadiah sebesar 350 juta rupiah. Wow. Dan filmnya ada rilis itu dari Cina, The Divine Ideal of Killing dari Iran, Black Trumpet dari Montenegro, On the Edge dari Italia, Where the Sun Shine dari China, Swiss, Kanada, Malaysia. Terus ada Black, Red, Yellow dari Kyrgyzstan, Bones, Roots, and Passion dari Turki, Fear dari Shaka, dan Maya Satya Bram dari India. Wow. Dan ini bakal dilaksanain tanggal 7 Juni sampai 12 Juni di Bishkek, Kyrgyzstan. Susah banget. Kyrgyzstan, teman Pro 2 ya. Oke, dan pastinya mungkin ini nggak sistem vote ya, tapi nanti bakal ada juri dan segala macem gitu. Wih, seru banget nih. Semoga menang ya. Ini udah apa ya? Udah bisa dibilang film internasional berarti. Keren.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Camila Cabello dengan Real Friends Teman Pro 2 barusan gue puter buat kamu di siang hari ini ya. Aduh, emang di siang-siang kayak gini apalagi udah mau ke weekend, ngerasanya tuh pengen banget jalan-jalan Teman Pro 2. Kemarin tuh kalau gak salah di di minggu ini tuh lagi rame banget sama salah satu event yang kayaknya sering banget diadakan tiap tahunnya gitu ya. Bahkan tiap berapa bulan sekali, yaitu Bright Spot. Wih, ini lagi ada Bright Spot City. Ini tanggal 27 sampai 31 Mei 2026 yang week 1-nya Teman Bro 2. Terus abis itu kemarin juga katanya rame banget di Agora ya. Dan banyak banget brand-brand yang ada di sana yang gue pengen banget sih sebenarnya buat beli. Itu kemarin gue rada ngincer sedikit sepatu Kompas tuh, keren banget. Lagi ada salah satu rilisan yang gak dijual di marketplace-nya gitu. Wow, ini adalah perkumpulan anak-anak skena Jakarta, Teman Bro 2. Tapi buat kamu yang gak sempat ke week 1-nya, yang which is sampai 31 Mei besok doang, ada week 2-nya yang di tanggal 4 sampai tanggal 7 Juni 2026, minggu depannya gitu ya. Wah, di sana pasti juga banyak jajanan sih. Gue pengen kesana, Teman Bro 2. Kira-kira hari ini rame gak ya? Kayaknya sih harusnya rame ya. Kalau misalkan sekarang kayaknya belum terlalu rame. Ya, coba update deh kalau misalkan kamu kesana di 0811 800 105 Teman Pro 2.

0: Nomor antrian.
1: Wih, tumben lo yang nemenin Eyang lo check up. Biasanya kan nyokap lo yang rajin.
2: Iya, mumpung jatuh lagi kosong. Gue kasian kalau beliau check up sendirian.
1: Cakep banget bisa jagain Eyang lo rutin cek kesehatan. Pasti Eyang lo seneng tuh ditemenin.
2: Yap, ngerawat Eyang itu kan bentuk hormat kita ke orang lanjut usia.
1: Iya ya, ngerawat orang tua itu bukan cuma kewajiban, tapi juga bentuk kasih sayang yang tulus dari kita ke mereka.
2: Sip. Itu nama Eyang gue udah dipanggil. Duluan ya.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 2. Di jam 2 bakal ada UMKM Connect. Dan kita bakal ngobrol bareng sama salah satu teman UMKM kita. Kira-kira hari ini sama siapa ya? Kamu bisa aja langsung kepoin ke Instagram kita dulu di @pro2fmjkt. Kalau gitu langsung aja cek sekarang dan stay tune untuk jam 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu sekarang di jam 2 siang. Nah, seperti biasa di hari Jumat siang di teman Pro 2 di jam 2 pasti ada salah satu segmen yang seru banget, yaitu adalah UMKM Connect. Wih, jadi nanti kita bakal ngobrol bareng sama UMKM. Dan hari ini nih, buat kamu yang udah lihat Instagram kita pasti udah tahu deh kita bakal ngobrol bareng sama siapa. Tapi kalau ini nih, hari ini gue langsung kasih tahu aja, kita bakal ngobrol bareng sama Aninda Erdina Adiwanti. Dan dia punya salah satu usaha gitu ya di bidang kuliner. Ya, namanya itu adalah Dessert by Anin. Wih, gue udah lihat nih Dessert by Anin, banyak banget yang udah makan dan memberikan testimoni gitu ya. Udah Nikita Willy, ada Raffi Ahmad bahkan yang sampai makan juga, Cantika Putri. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol sebenarnya behind-nya itu kayak gimana, udah dari kapan aja. Pokoknya kita bakal seru-seruan ya. Buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Masih di siang santai siang bersama gue Davi Prada, pastinya masih di UMKM Connect, dan kita masih akan ngobrol-ngobrol nih bersama salah satu owner dari salah satu UMKM, Dessert by Anin. Tapi kalau gue ya, dessert favorit gue tuh sebenarnya gue tuh suka banget sama tiramisu. Atau kalau misalkan gue lihat gitu ya di akunnya Dessert by Anin, itu tuh ada kayak apa sih namanya? Jadi kayak di dalam toples, dia tuh isinya basah gitu tuh mampu dua. Dan di dalamnya itu ada jelly-jelly gitu yang kayaknya bikinnya seger banget sih. Dan gue pengen tahu juga nanti mungkin gimana bisa kerjasama bareng sama millennials dan Gen Z gitu ya. Terus abis itu juga gue lihat soalnya Dessert by Anin tuh ada di beberapa acara juga gitu, yang pastinya bikin makin seru dan makin enak dimakannya gitu ya, disantapnya. Well, gue pengen tahu itu sih nanti. Jadi buat kamu juga masih gue ajakin, buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-1105 buat yang pengen nanya. Kalau gitu, gue bakal puterin dulu lagu, jadi jangan kemana-mana. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kan udah ngebahas soal jajanan-jajanan ya. Tapi dari kemarin tuh jajanan yang udah pasti rame tanpa perlu mengeluarkan uang gitu ya, yaitu adalah jajanan sate. Gue ngeliat ya teman-teman gue tuh pada bikin-bikin sate. Terus habis itu juga banyak juga yang apa ya, ngolah makanan kurban atau daging kurban gitu menjadi jadi kalau nggak sate, steak. Meskipun steak harusnya keras banget ya teman bro 2, harus diolah lagi. Tapi sebenarnya daging kurban tuh jangan dibikin itu-ituan aja teman bro 2. Ini gue punya ada beberapa saran buat kamu yang mungkin masih ada daging kurbannya, oke? Okay? Ini yang pertama, ada krengsengan. Nah ini adalah olahan khas Jawa Timur dengan kuah coklat yang dari kecap manis. Jadi rasanya manis gurih, sedikit pedas, sama pakai petis udang kalau ada. Dan ini kayak apa namanya, rawon gitu kali ya. Terus abis itu berikutnya ada teriyaki tuh. Teriyaki itu bikinnya gampang loh, dan gampang banget loh. Jadi mungkin di apa namanya, diiris tipis aja biar empuk. Terus abis itu langsung dimarinasi dengan bawang putih, shoyu atau kecap asin gitu ya. Terus abis itu juga banyak juga sih yang udah bikin apa namanya, yang instannya gitu teman bro 2. Udah deh ditumis aja pakai bawang sama paprika. Bawang bombay juga enak tuh. Terus abis itu bisa bikin yakiniku, ini sama aja tapi rasanya lebih gurih. Ini juga bisa pakai bumbunya, pakai kecap asin, minyak wijen, cabai bubuk sama merica. Terus abis itu kamu bisa bikin empal gepuk kalau misalkan punya waktu yang lumayan banyak nih. Ini kayaknya oke juga sih. Sebenarnya bumbunya gampang ya. Cuman bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan prosesnya juga harus direbus menggunakan air kelapa dan gula merah. Wow. Dan yang terakhir mungkin gue bisa saranin lo buat yang punya daging kurban yang masih ada, yaitu daging bulgogi. Nah ini dia, dimarinasi dengan buah pir parut, bawang putih, kecap asin, jahe sama minyak wijen. Enak banget emang Pro 2. Ya udah deh, kalau lo kira-kira apa nih stok buat masakan Idul Adha yang kemarin udah lewat sebenarnya, tapi sekarang olahan-olahan dari daging kurbannya. Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: Gua tadi scroll TikTok, Blok M banjir coy. Mungkin karena sering hujan kali ya.
1: Bisa jadi sih, tapi pas gua liat videonya, ternyata banyak sampah yang numpuk di got. Jadi airnya mampet deh.
0: Oh, ya iyalah. Makanya jangan buang sampah sembarangan, supaya sampahnya gak bikin mampet di aliran air. Kalau banjir, siapa yang repot? Kan kita juga.
1: Nah, benar tuh. Kita harus punya kesadaran dan memperhatikan lingkungan sekitar.

Salsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih sama Davi Prada yang sebentar lagi harusnya udah pamit nih, karena sebentar lagi waktu siaran gue udah selesai. Terima kasih yang udah ngebolehin gue nemenin lo di sore hari ini ya, dan pastinya kita ketemu lagi nanti di besok hari. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak, niat gue cuma pengen menghibur lo aja. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Info Pro 2.
1: Yes, selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisandaru. Teman Pro 2, Info Pro 2 yang pertama di hari ini, teman Pro 2, Nuna menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masuk ke daftar Shazam Fast Forward 2026, teman Pro 2. Dan ini jadi kabar yang keren banget, teman Pro 2, karena nama Nuna kini bersanding dengan berbagai musisi global kayak Cortez, Kit Carter, dan juga Wish, teman Pro 2 dari India. Dan ini juga memperkuat mereka sebagai salah satu talenta Indonesia yang multinasional. Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, di hari ini Ariana Grande merilis teaser upcoming single comeback-nya berjudul Hate That I Made You Love Me. Ia akan dirilis pada hari Jumat ini. Dan selain itu, Ariana Grande akan merilis MV atau music video yang dirilis hari Senin besok, teman Pro 2. Dan ini menjadi comeback Ariana setelah 2 tahun lebih terakhir merilis album Eternal Sunshine. Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, BTS dan juga Oreo akan mendarat di Indonesia tanggal 2 Juni ini, dan hal ini dikonfirmasi oleh Oreo Indonesia melalui unggahannya agensi sekaligus label Music Hype. Dan dikabarkan akan menjadi debutan total 9 grup lagi beberapa tahun ini, dan itu jadi sebuah awal yang luar biasa. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Sore Ceria.
2: Info Pro 2.

0: 95 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, saatnya masuk ke sore ceria weekend barengan sama gue, Elanda Krisandaru. Tumben-tumbenan, betul, memang gue juga heran kenapa gue bisa di sore hari ini. Tapi gue akan menemani sore ceria sore hari ini teman Pro 2, buat lo yang kayaknya baru aja mau pulang kantor ya, yang kayaknya di sore hari ini atau mungkin dari pagi lo kerjanya udah, aduh mager banget lagi gue masuk kantor. Pokoknya apapun kegiatan lo di sore hari ini teman Pro 2, gue akan menemani lo di sore ceria. Nanti juga akan gue ngobrol juga sama salah satu narasumber dari Parkour Jakarta. Gue akan belajar parkour nih abis ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, because you're still on sore ceria weekend.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, masih ditemani sama gue, teman Pro 2 pastinya di sore ceria weekend kali ini. Kalau lo bertanya kemana Fajar, kemana Desi, gue dulu ya. Hari ini lagi gue yang invalin teman Pro 2 karena dikasihnya begitu jadwalnya. Anyway, teman Pro 2 di sore hari ini gue pengen menemani mungkin buat lo teman Pro 2 yang kayaknya ternyata hari ini efektif karena gue yakin beberapa kantor itu tidak libur dan beberapa kampus juga pastinya gak libur teman Pro 2. Karena di Jakarta tadi jalan gue OTW udah padat banget ya, dan juga cukup menjelang macet gue rasa karena ini Jumat dan mungkin beberapa orang masuknya tumpah ruah gitu. Tapi anyway, ngomongin tentang jalan teman berdua, dari kemarin tuh di TikTok gue ada salah satu jalan yang cukup viral ya, yaitu ternyata di daerah ini gue nggak tahu masuknya Depok apa Lenteng Agung ya, di Serengseng Sawah teman berdua, di mana sebenarnya ini perbatasan sih antara Jagakarsa dan juga Depok teman berdua, di mana ada lobang tuh gede banget di tengah-tengah jalan teman berdua. Dan gue lihat nih dari JKT Info ternyata ada yang bilang nih, gue nggak tahu nih dari pihak mana, oh dari suku dinas SDA-nya sendiri atau wilayah DKI wilayah Jakarta Selatan nih. Katanya dia bilang kalau jalanan ambles Lenteng Agung Raya Jagakarsa itu disebabkan oleh kondisi hong yang sudah keropos gitu. Katanya betonnya keropos, guys. Apa iya beton bisa keropos? Karena sebenarnya di bawah jalan itu tuh ada saluran air dan ternyata memang sempat ada galian di situ teman berdua. Dan setelah dicek sama SDA di hari sebelumnya, ini gue lansir dari kontennya Ijul ya. Lu kalau cari jalan-jalan lubang, lu coba cari aja di Instagram Ijoel tulisannya. Itu di situ dia banyak ngupdate jalan-jalan yang bermasalah tuh. Nah, gue lihat dari situ sebenarnya jalannya tuh udah mulai apa ya, ambles lah ya beberapa hari sebelumnya. Tapi setelah dicek nih, yang katanya dicek teman berdua, katanya sih aman dan bisa dilalui. Tapi ternyata memakan satu korban yang gue lihat di CCTV-nya, bahkan masuk tuh semotor-motornya. Jadi lubangnya tuh gede banget teman Pro 2, sekitar 2 mobil masuk di situ dan akhirnya ambles gitu teman Pro 2. Jadi hati-hati nih buat lo yang kayaknya pulangnya lewat jalan Serengseng Sawah ini di Jagakarsa. Dan katanya gue baca nih di komennya tadi, katanya ada yang bilang nih, tadi lewat situ, astagfirullah ya Allah, lama banget 4 jam di situ. Wah gila, ini macetnya parah banget sih. Karena kita tahu jalan Lenteng Agung kalau nggak ada apa-apa aja macet parah, apalagi ada ginian ya. Gitu teman berdua, jadi hati-hati. Dan juga mungkin dari dinas-dinas terkait, semoga bisa cepat ditangani. Jadi jangan mentang-mentang ini hari kejepit terus nggak dikerjain ya. Jangan sampai ada unsur incompetence di sini. Feeling used, but I'm still

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih di Sore Ceria Weekend barengan sama gue Elan Negeri Sandaru. Teman Pro 2, update dari Jalan Lenteng Agung tadi yang sempat gue bahas sebelumnya, teman Pro 2. Ternyata ada update yang menurut gue lumayan kocak, teman Pro 2, karena setelah orang macet-macetan di Lenteng Agung, sekarang ditambah lagi dengan truk dari SDA itu ternyata terperosok, teman Pro 2. Ada aja. Jadi kemungkinan besar memang jalan itu tidak akan bisa dilewati sampai setidaknya truk itu bisa dievakuasi dan juga jalanan kembali ditambal. Karena truk SDA ini sebenarnya datang bawa tanah, teman Pro 2, buat nguruk gitu. Tapi apalah daya, niatnya tidak sesuai dengan yang terjadi. Jadi harus bersabar dulu mungkin buat lo warga Lenteng Agung ataupun Serengseng Sawah, lo harus cari jalan alternatif dulu sampai jalan ini benar-benar diperbaiki gitu. Karena ini parah banget dan dalam banget gitu. Menurut gue kalau misalkan kesalahannya cuma di beton, ya harusnya bisa dimitigasi lebih awal. Cuma kayaknya ini ada misleading dari jalanan ataupun saluran air yang tidak diperiksa secara berkala. Wow.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria weekend barengan sama gue Elan Negeri Sandaru. Habis ini gue bakal ngobrol sama salah satu komunitas yang ada di Jakarta, teman Pro 2, yaitu Jakarta Parkour, teman Pro 2. Jadi buat lo yang kayaknya waduh udah anak parkour banget nih dari lama, nanti gue bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu founder dari Jakarta Parkour, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di sore ceria weekend.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin Malik and The Essentials sama Pro 2 dengan Senja Teduh Pelita menemani sore hari kamu.

0: Yes, teman berdua, sesuai janji gue tadi di sore hari ini, gue tidak akan sendirian teman berdua, karena gue akan ngobrol sama salah satu dari Jakarta Parkour teman berdua di sore hari ini. Wow, kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa teman berdua? Sore hari ini gue sudah terhubung bersama Mas Ramdhani. Halo Mas.
1: Halo.
0: Ois, gokil. Gimana Mas, halo, kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana posisinya Mas?
1: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah kebetulan. Oke, ya. Jadi Mas Ramdhani ini ternyata adalah salah satu founder, bener ya?
1: Bukan founder. Sekarang lagi menjabat sebagai ketua.
0: Dari Jakarta Parkour ya?
1: Parkour Jakarta.
0: Jadi boleh tahu nggak Mas, kira-kira Parkour Jakarta ini dulu backstory-nya kayak gimana sih?
1: Jadi Parkour Jakarta komunitas gitu kan. Memang kita berbagi pengalaman tentang parkour khususnya untuk teman-teman yang di Jakarta.
0: Oke.
1: Nah, jadi emang awalnya berangkat dari si parkour ini sendiri dulu secara global gitu kan.
0: Oke.
1: Ya mulai dikenal di internet juga. Cukup masif melalui film waktu itu. Mungkin kalau misalnya tahu film District 13.
0: Oh iya.
1: Dan David Bell lompat-lompat gitu, segala macam. Nah, berawal dari sana akhirnya tercetuslah Parkour Indonesia.
0: Oh oke.
1: Di mana salah satu foundernya adalah orang Jakarta.
0: Oh oke.
1: Nah, tapi mereka tuh main tuh ya ada teman-teman dari Jakarta, Bandung, Malang gitu. Tapi akhirnya Parkour Indonesia terbentuk. Tapi kan mereka nggak mungkin selalu bertemu gitu,
0: betul,
1: kan?
0: Betul. Jadi
1: akhirnya untuk memudahkan latihan ya bikin Parkour Jakarta sendiri, Bandung sendiri, Malang sendiri, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
0: Jadi dibikin dari abis itu nasional dulu terus ke regional dulu ya abis itu ya.
1: Yes.
0: Oh gitu. Menarik. Jadi sebenarnya ini adalah menghimpun kurang lebih buat orang-orang pencinta parkour, bener Mas?
1: Bisa dibilang seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Ataupun memang yang pengen coba aja dengan mencoba olahraga ini aja juga silakan banget gitu. Jadi nggak harus cinta banget.
0: Jadi sebenarnya kan kalau gue tertarik nih Mas, karena gue sebenarnya awam kan Mas tentang dunia parkour nih. Tapi gue tahu bahwa ini salah satu, mungkin kalau di luar salah satu olahraga ekstrim gitu kan.
1: Betul.
0: Iya. Tapi kalau misalkan dari Mas Ramdhani sendiri nih melihat, let's say orang yang mau belajar nih, kayak gue contohnya nih, kayak gue pengen belajar, kira-kira apa sih yang harus gue tahu dulu tentang parkour gitu, biar gue gak takut?
1: Yang pasti kita harus tahu basicnya dulu sih ya,
0: parkour
1: ini. Sama tujuannya sih. Jadi kalau misalnya

0: kita lihat kalau cuma nanti sebatas di internet gitu kan, kayaknya ya tadi konotasinya parkour itu ekstrim.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, padahal nyatanya kalau misalnya memang ikut latihan bersama, yaitu baik lagi tuh goalsnya si masing-masing individu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi misalnya kayak mau ya cuma mau sehat aja, mau hangout aja sama teman-teman, ataupun mau gimana caranya biar bisa seimbang, biar bisa lincah, atau pengen kuat. Nah itu balik lagi tuh ke goalsnya individu masing-masing.
1: Oh, oke.
0: Okay. At least kita tahu dulu basic parkournya lah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu sebagai acuan ya untuk latihannya nih, mau ngejar masing-masing target lah.
1: Oke, oke. Okay, tapi berarti nggak langsung, misalkan kalau di video-video di internet gitu kan kayak di apa di atas gedung gitu-gitu ya. Tapi prakteknya gimana tuh mas? Kayak gitu nggak?
0: Iya nggak. Kita latihan malah di ground gitu kan, di ground level.
1: Oh.
0: Di bawah. Kita di taman puring latihannya.
1: Oh, di tampur ya ya ya. Iya iya. Lucu. Berarti ini teman berdua nih kalau ada yang mau latihan sama parkour Jakarta ya, boleh banget latihan di Taman Puring. Boleh langsung datang nggak tuh kira-kira?
0: Boleh banget.
1: Jadi boleh banget.
0: Tinggal lihat infonya di sosial media kami di Instagram khususnya, lihat parkour Jakarta. Nah, info latihan ada di situ.
1: Oh.
0: Kita biasanya ngumpul setiap hari Minggu sih.
1: Setiap hari Minggu kalau mau latihan ya. Nice. Ini di komunitas ini sebutan untuk apa namanya orang-orangnya apa tuh?
0: Sebenarnya kalau parkour sendiri punya nama dia tracer sebutannya.
1: Tracer.
0: Kan kalau skateboard skateboarder gitu kan?
1: Iya iya skateboarder.
0: Nah parkour ini tracer.
1: Oh tracer sebutannya ya?
0: Iya.
1: Tapi
0: kita cukup jarang menggunakan itu. Praktisi parkour aja.
1: Praktisi parkour, oke. Okay. Itu lucu tuh praktisi parkour. Oke. Okay. Kalau tukang parkour juga lucu tuh mas, mungkin bisa lu pakai juga kan tuh.
0: Ntar ambigu. Bisa gak mau narikin 2000.
1: Iya. Gue udah nahan padahal dikesituin. Aduh, ini buat para tukang parkour nih. Jadi Jakarta Parkour sebenarnya journey-nya udah lama belum sih mas? Untuk jadi sebuah komunitas yang eksis gitu di Jakarta.
0: Oke, kami sudah berdiri sejak 2007 sampai saat ini.
1: Oh 2007, jadi, lumayan ya?
0: Lumayan.
1: Kalau sekarang total anggota ada berapa tuh di Jakarta?
0: Total anggota ada 30 sih teman-teman yang latihan setiap minggunya.
1: Oh, itu ada sistem kepengurusan kah atau gimana?
0: Yes, pasti komunitasnya biar bisa berjalan.
1: Iya betul.
0: Urus dong
1: gitu. Iya betul.
0: Urusannya
1: okay.
0: Secara struktural gitu kan. Terus juga ada teman-teman yang silih berganti datang karena kan kita komunitasnya tuh terbuka gitu untuk siapapun, benar-benar
1: okay.
0: Udah datang aja. Mm-hmm. Nah, dan kebetulan memang kami gratis gitu kan, kita berbagi.
1: Oke, okay. Kalau misalkan ada let's say event-event yang pengen belajar gitu ataupun kompetisi gitu, apakah dari komunitasnya Mas Ramdan ini mengirimkan juga gitu talent-talentnya?
0: Pastinya kita berbagi informasinya. Mm-hmm. Tapi kalau untuk ikut atau enggaknya baik lagi dia mau si orang tersebut mau atau enggak.
1: Tapi kita
0: menyarankan ya.
1: Iya betul.
0: Kompetisi di mana gitu kan. Ya udah, nih ada info ini. Mau ikutan enggak? Kalau ikutan ayo kita latihan bareng-bareng untuk bisa juara gitu misalnya.
1: Iya. So far apa sih mas, maksudnya yang paling yang paling memorable dari let's say ini kan sebenarnya komunitas yang belum banyak atau misalkan belum umum orang belajar parkour gitu. Kira-kira apa yang paling memorable buat Mas Ramdhani sendiri kayak, wah ini bikin gue seneng banget nih sama parkour?
0: Pastinya sih karena main barengnya itu ya, itu yang bikin jadi seru gitu. Karena kan kita senangnya explore gitu suatu tempat. Ya udah datang dengan skill parkour kita
1: okay.
0: ke suatu tempat yang baru, nah itu menjadi suatu kenangan yang sendiri tuh kayak, oh kita mengulik tempat baru, adaptasi lagi sama lingkungannya untuk lakuin lompatan tertentu dan lain sebagainya. Itu bagian serunya sih, apalagi bareng-bareng sama temen gitu.
1: Oke. Tapi kalau menurut lo nih mas, parkour sendiri tuh sebenarnya identik dengan street culture nggak sih sebenarnya?
0: Iya, kita bagian dari street culture.
1: Skateboard,
0: BMX.
1: Iya benar-benar. Skate, nice. Ini sebenarnya sebuah apa ya? Menurut gue kalau misalkan ini di develop lebih banyak lagi orang yang pengen ikut parkour, pasti keren banget sih.
0: Pasti.
1: Oke, kalau gitu. Oke, teman perdua, nanti kalau lo ada yang mau ditanyain, boleh banget ya gue buka di hotline Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Lo bisa tanya-tanya nih ke Mas Ramdhani, boleh ya mas ya?
0: Boleh banget.
1: Boleh banget nanti ditanyain. Kalau lo mau penasaran kira-kira latihan di mana, jam berapa, nanti kita akan kasih tahu. Dan juga mungkin lo mau nanya-nanya seputar parkour di Jakarta, boleh banget ya mas ya.
0: Yes.
1: Oke, tapi sebelum itu satu lagu dulu teman-teman berdua yang bakal menemani sore hari lo.

0: Maxim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria nih teman Pro 2. Gue hari ini masih ngobrolin hal-hal tentang parkour teman Pro 2 sama salah satu, sama ketuanya malah. Masih sama Mas Ramdan nih.
1: Halo, halo.
0: Awis, gokil, gokil. Ramdan nih, jadi panggilan lu Dani sebenarnya.
1: Dani.
0: Oke. Masih sama Mas Dani nih sore ini. Dan tadi kita sempat bahas sedikit parkour. Tapi kita belum bahas tadi definisi parkour nih. Kira-kira yes. Apa sih definisi dari parkour itu sendiri, Mas?
1: Oke, jadi parkour adalah seni berpindah tempat yes. Dari titik A ke titik B huh? Secara cepat dan efisien menggunakan kemampuan tubuh manusia.
0: Oh, itu yang harus digarisbawahi ya. Menggunakan kemampuan tubuh manusia.
1: Iya, artinya kita tidak menggunakan alat.
0: Oke. Jadi secara definisi sebenarnya parkour ya pakai badan lu sendiri nih.
1: Iya.
0: Gitu. Berarti stigma orang parkour harus lompat-lompat sebenarnya nggak begitu juga.
1: Nggak begitu juga. Ya, selagi dia bisa berpindah tempat, tadi cepat dan efisien menurut dia itu kemampuan tubuhnya dia. Ya udah, itu udah bisa dibilang parkour.
0: Kalau gitu. Jalan kaki, gue bisa termasuk parkour nggak tuh?
1: Bisa kan pindah tempat.
0: Bisa ya kan? Bisa juga kan? Oh, berarti sebenarnya gue adalah tukang parkour, guys.
1: Tukang parkour
0: gue sebenarnya. Tapi selama lo menekuni parkour ini, maksudnya apa maksudnya hambatan atau yang paling menantang buat lo, Mas Dani?
1: Hambatannya lebih ke diri sendiri sih. Jadi kayak misalnya kita mau melakukan sebuah lompatan gitu kan. Ada namanya mental block gitu. Jadi kalau misalnya kayak jaraknya tuh cukup lumayan.
0: Oke.
1: Kita tuh butuh meyakinkan diri bahwasanya bisa nggak ya gue ya gitu untuk ngelakuin ini gitu. Nah itu yang mungkin jadi hambatan ke diri sendiri gitu kayak untuk yakinin diri. Jadi kita benar-benar make sure sebelum melakukan lompatan ya kita yakin dulu untuk bisa lakuin. Jadi tanda kutip nekat. Jadi mungkin teman-teman yang ngelihat video-video ekstrim itu jangan dikatakan bahwasanya mereka nggak salah lompat. Enggak. Mereka perhitungannya panjang banget gitu. Jadi untuk bisa lakuin sebuah lompatan. Yang kita lihat di sana itu adalah hasil, bukan
0: latihan prosesnya.
1: Prosesnya panjang, dia balik berulang kali ke tempat tersebut untuk bisa naklukin lompatan.
0: Dan mungkin dia juga harus ngitung gue harus lompat di mana nih, nggak boleh kejauhan, nggak boleh kedekatan gitu kan.
1: Material tempat landing pun kita harus perhatiin, licin atau enggak, kaku atau enggak gitu kan.
0: Iya.
1: Perhatiin banget sih.
0: Iya, jangan modal nekat. Jadi kayak takutnya kalau nggak berhasil, dibilangnya apa, nggak yakin gitu kan?
1: Iya.
0: Kayak lu tau nggak sih video bapak-bapak yang dipukul pakai botol kaca tuh, tang tuk gitu. Satu itu kurang lebih kayak gitu tuh. Kalau nggak yakin. Tapi sebenarnya ya kalau kita ngomongin parkour, ada ini nggak sih kalau kita ngomongin lari gitu kan, banyak sepatu lari sekarang. Kalau parkour ada nggak sih sepatu khusus parkour gitu misalkan?
1: Rekomennya sepatu. Kalau sepatu lari sih gue nggak bisa bilang itu sepatu lari, karena sepatu lari foamnya terlalu tebel.
0: Betul.
1: Nah kita butuhnya tuh yang memang sekiranya cukup punya foam, sebenarnya terlalu tebel. Terus bawahnya tuh nggak licin. Yang rekomendasinya sih bawahnya yang rubber ya,
0: yang rubber. Kayak sepatu skate gitu mungkin?
1: Bisa.
0: Kan
1: kadang si apa namanya? Insole-nya terlalu tipis kadang.
0: Tapi juga harus melindungi ankle enggak sih kayak gitu, karena lu akan banyak mendarat enggak?
1: Iya, itu juga. Kalau bisa yang emang benar-benar nutupin mata kaki.
0: Oke, sepatu basket. Jadi, gitu.
1: Enggak juga.
0: Converse-conversean gitu bisa enggak?
1: Masih terlalu keras.
0: Bisa
1: aja.
0: Oke. Jadi sebenarnya lebih ke ini juga ya, lihat juga nyaman kaki lo melindungi apa enggak juga ya di situ ya.
1: Iya.
0: Nice. Gitu. Oke, kalau misalkan sekarang nih, lo ngelihat mungkin dari berdirinya parkour Jakarta ini, lo sebenarnya ngelihat antusias yang muda-muda lah ya, kita ngomongin yang muda-muda. Sebenarnya ini nggak sih sangat antusias gak ngelihat parkour Jakarta sekarang?
1: Yang muda-muda antusias, terutama teman-teman yang masih sekolah gitu ya. Terus juga antusiasnya bertambah ke anak-anak kecil.
0: Oke. Okay.
1: Jadi adik-adik kita nih, ini banyak ikut latihan nih ke Parkour Jakarta.
0: Oh iya. Tadi gue sempat ngobrol sedikit sebenarnya teman Pro 2 sama Mas Dani nih. Gue tuh nanya sebenarnya, kalau di video-video yang gue lihat kan biasanya orang parkour kecil-kecil ya. Tadi gue nanya sebenarnya, kalau orang gendut itu sebenarnya bisa nggak sih ikut parkour? Dan kata lo apa, Mas?
1: Bisa banget.
0: Bisa banget ya.
1: Karena memang contohnya ada latihan juga sama kita gitu.
0: Oke, jadi ada salah satu member Parkour Jakarta yang beratnya berapa?
1: Mungkin hampir 100.
0: Hampir 100 dan 100, dia tetap bisa parkour ya?
1: Tetap bisa parkour. Dan malah gerakan yang cukup ekstrim kayak salto tuh dia bisa.
0: Serius loh?
1: Serius.
0: Wah gila. Jadi dia tetap bisa. Jadi ternyata parkour itu bukan cuma untuk lo yang badannya slim, yang badannya kecil gitu. Ternyata yang hampir 100 pun tetap bisa ya?
1: Bisa.
0: Oke. Mungkin agak kesulitan manjat dikit ya?
1: Mungkin ya kalau manjat kayaknya agak-agak sulit nih. Aha. Berhubungan ke atas ya. Tapi kan ya udah baik lagi tadi obrolan kita di awal soal ya udah parkournya mau ngapain? Mungkin untuk bisa jadi dengan dia bergerak lincah kayak gitu ya bisa mengurangi berat badannya.
0: Oke, okay. Iya bisa. Jadi sebenarnya teman Pro 2 yang dibilang sama Mas Dani itu sebenarnya parkour tuh bener-bener buat everyone ya, buat siapa aja ya.
1: Buat siapa aja. Laki-laki, perempuan, anak-anak justru anak-anak. Bagus untuk membangun motorik kasarnya.
0: Aha. Jadi sebenarnya kita harus memisahkan antara parkour dan olahraga ekstrimnya dulu nih di kepala nih gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi parkour gak melulu ekstrim.
0: Oke, jadi di komunitasnya Mas Dani pun sebenarnya katanya banyak anak kecil justru Mas ya.
1: Banyak-banyak. Adik-adik usia 8 tahun kan kita kan memperbolehkan di usia 8 tahun gitu.
0: Minimal banget 8 tahun ya?
1: Minimal 8 tahun.
0: Okay.
1: Juga dengan ditemani oleh orang tua atau walinya.
0: Oke. Okay.
1: Jangan sampai ya udah benar-benar kayak pendidikan anak terus lepas.
0: Jadi
1: orang tuanya juga ikut menemani.
0: Jadi kayak daycare namanya begitu ya. Iya benar. Minimal pertama 8 tahun, maksimal berapa? 80 masih boleh, Mas?
1: Boleh aja.
0: Boleh. Kalau
1: mungkin kayaknya belakangan lagi berseliweran di timeline Instagram itu ada nenek-nenek yang parkour.
0: Iya. Itu kalo banyak ini nggak sih banyak bercandanya nenek lu parkur gitu kan?
1: Iya ternyata beneran parkur.
0: Oh, itu juga lucu tuh kayak zaman dulu tuh apa sih nenek lu kiper gitu kan nenek lu parkur gitu. Oke. Tapi kalau misalkan di parkur Jakarta nih, lu tuh punya ini juga nggak? Lu berpikir untuk punya impact selain dari olahraga? Lu tuh punya impact sosialnya juga?
1: Pastinya. Jadi Parkour Jakarta namanya kita komunitas gitu kan. Ya kita sering ikut juga acara charity dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Terus juga ya namanya kita bergerak di lingkungan gitu kan. Ya, kita harus ya gimana caranya jaga environment ya gitu kan.
0: Betul.
1: Ya, misalnya kayak tadi Taman Puring ya udah. Jadi kita ada slogan yang leave no trace gitu-gitu. Ikut menjaga lingkungannya lah.
0: Oh bagus banget. Jadi ada impact sosialnya juga di samping lu cuma pengen olahraga atau bergerak lah ya.
1: Iya. Okay, karena filosofi Parkour Jakarta sendiri salah satu kita ngambil quotes-nya lah be strong to be useful. Jadi yang sampai kita kuat nih kita bisa bergerak lebih segala macam. Tapi ini ada sebuah analogi gitu ya. Ketika kita melihat seorang nenek tadi misalnya pengen menyeberangin jalan dan kesulitan, tapi kita nggak bantu, percuma kita parkour gitu.
0: Oh gokil tuh bagus filosofinya tuh. Be strong to be useful. Asik, keren. Itu dicatat tuh teman bro 2 karena penting. Misalkan lo kuat tapi nggak berguna, percuma juga ya.
1: Iya.
0: Ah nice. Itu gue suka banget tuh filosofi. Boleh teman bro 2 lo catat. Tapi kalau misalkan lo pengennya sebenarnya ini kita ngelihat orang Jakarta sekarang mostly tuh lagi tergila-gila sama yang namanya olahraga lah. Ya. Lo bisa lihat sendiri di jalan gitu mas.
1: Setuju.
0: Iya nggak sih? Lo pengen coba untuk riding the waves nggak kayak, oh ini dengan animo masyarakat lagi olahraga banget nih. Gue pengen deh kenalin parkour biar orang juga punya alternatif nih, nggak cuma lari sepedahan gitu-gitu.
1: Betul, mau banget. Jadi kita cukup senang gitu ya melihat antusias orang-orang Jakarta, masyarakat Jakarta khususnya yang emang lagi hype banget soal olahraga kayak. Event lari sudah penuh gitu kan di GBK kayaknya setiap sampai malam pun juga ramai banget.
0: Iya betul. Jadi,
1: ya mungkin kita cara perkenalkannya ya mungkin dengan liputan radio seperti ini.
0: Oke.
1: Atau liputan TV, media-media lain juga kita aktif di sosial media sih untuk bisa ngajak teman-teman Jakarta untuk latihan parkour sebagai metode salah satu metode olahraga yang bisa dicobain gitu.
0: Benar. Karena kalau misalkan mungkin orang pengen coba alternatif gitu, orang mungkin kayak aku deh. Orang Jakarta kan banyak FOMO-nya sebenarnya. Yang kayak kayak aduh gue pengen coba lari deh, gue pengen coba sepedaan deh, FOMO aja. Nah, mungkin abis ini bisa kayak FOMO-nya gue pengen coba parkur deh gitu.
1: Nah, ditunggu.
0: Karena menurut gue bisa juga didukung dengan banyaknya air petra atau taman-taman terbuka kan di Jakarta kan.
1: Betul sekali.
0: Wah gila. Keren-keren. Ini jujur gue jadi ini sih, gue tertarik banget sih nih.
1: Harus coba sih mas. Harus coba dong.
0: Bisa. Nih tapi di sini kan di dekat Monas banyak gedung-gedung, bisa gak mas? Kayak gue udah langsung, biar gue gak usah lewat jalan depan tuh kan macet tuh. Jadi gue langsung antar gedung aja.
1: Kayaknya belum nyampe naik gedung udah ditangkap
0: satpam juga. Lebih ke kriminal gue ya kalau kayak gitu. Ya? Oke, kalau gitu. Jadi sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah memang pure bahwa parkour ini merupakan kalau pendekatan memang pendekatan olahraga ya.
1: Pendekatan olahraga
0: di mana sebenarnya mostly orang-orang di dalamnya pengennya sehat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Mungkin nih kalau misalkan lu pengen ngomong ke teman produ nih, kira-kira apa sih yang harus disiapkan kalau orang pengen belajar parkour?
1: Oke, pertama ya mungkin teman-teman bisa cari tahu dulu parkour itu sendiri apa gitu. Maksudnya secara enggak cuma secara tayangan video, tapi secara definisi juga tadi misalnya kayak oh, ternyata definisi begini-begini, jadi biar lebih tahu, lebih masuk gitu kayak oh, ternyata akan latihannya seperti ini.
0: Okay.
1: Terus yang kedua, ya udah pastiin badannya sehat untuk bisa ikut latihan parkour gitu kan.
0: Iya.
1: Ketiga ya tinggal menggunakan pakaian yang nyaman untuk berlatih, bawa air minum, udah yuk ikut latihan sama kita.
0: Iya. Tapi lu sendiri pernah gak mas nyoba yang bener-bener di antar gedung-gedung gitu?
1: Pernah.
0: Pernah cuy?
1: Nyoba sih, iya.
0: Di itu, di mana kalau boleh tahu medan lu waktu itu?
1: Itu kayak salah satu gedung parkir di Bali deh kalau gue coba.
0: Oh ya?
1: Iya, jadi kayak parkir
0: tingkat yang gitu ya?
1: Tingkat gitu, Terus gue nyobain antar gedung dari kayak lantai 3 ke lantai 2 gitu lah.
0: Aduh, lompat. Aduh, iya.
1: RTM-nya bener-bener, wah semenar itu sih. Walaupun gue sendiri juga takut ketinggian.
0: Serius loh? Lu sendiri takut ketinggian?
1: Takut ketinggian.
0: Tapi emang lu suka sensasinya kali ya?
1: Ya, itu tadi bagian dari adaptasi parkour ya tadi. Sebenarnya gue yakin gue bisa, cuman gue takut. Terus dari faktor-faktor lain sebenarnya juga aman gitu.
0: Oke.
1: Nah, berarti kan tinggal antara gua dan diri gua sendiri tadi tadi.
0: Iya. Dan mungkin lu juga apa ya, adrenalin jangkinya nagih gitu ya kayak.
1: Itu dia.
0: Gua pengen lagi deh gitu.
1: Iya. Pasti ada rasa kayak gitu.
0: Iya.
1: Terus juga ada salah satu spot di Singapura yang emang asik banget. Gua pengen balik ke sana lagi sih.
0: Serius?
1: Iya.
0: Kalau di sini agak tricky mungkin ya untuk lo dapat izin bisa parkur gitu kali ya.
1: Justru di sana lebih ketat sebenarnya.
0: Kalau di sini.
1: Di sini kebetulan emang belum dapat aja sih tempatnya.
0: Oh, tapi kalau masalah perurusan izin sebenarnya mungkin aja ya.
1: Enggak sih, kayaknya enggak bakal ada yang ngizinin.
0: Udah skeptis.
1: Cukup kucing-kucingan.
0: Iya. Karena kalau di Amerika tuh kayak apa ya, kalau gue main game tuh kayak ini, Subway Surfer kali ya, kayak gitu kali ya, dikejar-kejar satpam.
1: Iya.
0: Gitu, jadi sebenarnya ini sebenarnya kalau di Jakarta mungkin nggak bisa aplikasinya kayak yang di gedung-gedung tinggi langsung gitu ya. Makanya aplikasinya justru di ruang terbuka hijau, kayak di taman gitu-gitu ya.
1: Iya, lebih sering kita ke situ.
0: Nice. Oke, jadi lu sebenarnya udah lama juga ya menekuni parkour, Mas Dani?
1: Lumayan. Udah mulai dari 2014, berarti sekitar 12 tahun.
0: Iya. 12 tahun lu menekuni parkour, dan apa yang bikin lu akhirnya kayak, wah ini gue banyak bisa explore nih di sini, selain keilmuan lu di bidang desain tadi kata lu ya justru. Oh,
1: iya. Karena emang gue suka di luar ruangan sih jadinya.
0: Oh.
1: Ya mungkin itu yang bikin gue jadi terus ada di sini.
0: Oh.
1: Juga bagian ketemu temen ya, bagian ketemu lingkungan baru, adaptasi ya itu sih yang banget.
0: Oh, lu lebih suka di luar ruangan. Ini kenapa lu di dalam ruangan? Coba.
1: Kan kita lagi siaran.
0: Kalau enggak berisik ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2. Nanti gue bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol sebentar lagi nih sama Mas Dani. Jadi buat lo yang masih mau nanya-nanya nih, boleh banget teman Pro 2 gue buka. Siapa tahu lo lagi nyariin anak lo ekskul nih. Jadi salah satu yang bisa dicoba adalah parkour. Daripada lo bosen futsal lagi kan, atau masak lagi, lo bisa coba dengan ekskul parkour ya teman Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani sama gue nih, Alan Krisandaru. Dan juga gue masih ngobrol-ngobrol sama Mas Dani sore hari ini.
1: Halo.
0: Nah, karena berhubung udah hampir jam 5 sore, Mas Dani, gue pengen nanya kalau nih, kira-kira apa yang pengen lo omongin nih ke teman Pro 2 tentang parkur Jakarta?
1: Oke, tadi di segmen sebelumnya kita udah ngomongin parkur Jakarta secara general. Misalnya ini sebuah metode olahraga yang memang bisa dicoba seluruh lapisan masyarakat gitu kan, baik tadi anak-anak, perempuan, laki-laki pastinya, terus juga gak terbatas oleh berat badan atau apapun gitu kan. Terus selanjutnya, parkur sendiri juga punya andil gitu untuk berprestasi mewakili Indonesia gitu. Salah satunya di ajang yang akan datang nih bulan Juni ini, kita tim Indonesia akan mengirimkan perwakilan atletnya untuk bertanding di kejuaraan dunia di Istanbul, Turki.
0: Wush, gokil. Berarti sebenarnya dengan fasilitas yang lumayan masih bisa dikatakan minim ya, tapi ternyata parkur Jakarta itu berprestasi bahkan di perlombaan-perlombaan internasional ya, Mas ya?
1: Iya.
0: Oke. Harapan lu buat parkur Jakarta nih, Mas, kira-kira?
1: Harapannya tadi semoga dapat kebagian FOMO-nya.
0: Amin.
1: Benar-benar latihan parkur gitu kan, kita bisa sehat bareng lah sebagai warga Jakarta gitu kan, gaya hidup sehat. Terus juga parkur makin berkembang di Indonesia, mungkin enggak cuman parkur Jakarta aja, mungkin parkur-parkur di kota lain juga bisa ikut berkembang, punya hype-nya tersendiri, juga bisa melahirkan bibit-bibit atlet selanjutnya untuk membanggakan Indonesia.
0: Yes. Nice. Amin. Karena sebenarnya kalau kita ngelihat parkur, mungkin gue kebayangnya sih mungkin kayak kita ngelihat motorsport Indonesia lah. Kita sebelum Mandalika ada kan fasilitas sirkuit kita kan minim banget, tapi tahu-tahu bisa ada atlet F1 gitu, tiba-tiba Rio Haryanto gitu. Kalau misalkan mungkin di parkur akan punya atlet-atlet yang baik kalau misalkan juga didukung oleh fasilitas dan juga dukungan yang lebih baik lagi ya, Mas ya?
1: Pastinya sih.
0: Oke, karena sejauh ini parkur Jakarta mostly masih swadaya aja ya dari teman-temannya.
1: Iya,
0: betul. Iya. Nah, kalau misalkan lu nyari komunitas yang bisa movement bagus ya, dengan punya visi yang bagus dan juga punya apa ya, punya talent-talent menurut gue yang oke banget, lu bisa hubungin juga nih Parkur Jakarta ya. Buat latihan bareng mungkin, atau collab ya. Collab tuh menarik tuh.
1: Bisa.
0: Collab menarik tuh. Mungkin lu bisa coba ajarin anak-anak lu nih yang bosan eskulnya itu-itu lagi, lu bisa coba ke Parkur Jakarta juga ya?
1: Bisa juga itu.
0: Nah gitu, tapi inget jangan dijadiin daycare kata lo ya.
1: Iya. Harus ditemenin lah sama orang tuanya.
0: Harus ditemenin sama walinya, sama orang tuanya. Jangan sampai ditinggal terus orang tuanya nge-mall gitu ya. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Dani dengan Parkur Jakartanya. Semoga sukses terus ya, Mas ya.
1: Terima kasih juga, sukses kembali untuk RRI.
0: Ayo, amin. Thank you. Semoga nanti kalau ada apa-apa kita bisa collab lagi ya, Mas Dani, dengan komunitasnya pasti ya, Parkur Jakarta. Oke, BTW kalau misalkan mau follow nih teman Pro 2 atau pengen tahu tentang Parkur Jakarta bisa kemana?
1: Oke, bisa ke Instagram kita di @parkurjkt.
0: Parkur JKT. Ada TikTok mungkin atau sosmed lain?
1: TikTok nggak ada, mungkin YouTube kita di Parkur Jakarta.
0: Ah oke, okay. Lu bisa lu stalking dan juga lu pantengin tuh situ konten-kontennya yang pastinya. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Dani untuk waktunya sore hari ini.
1: Terima kasih kembali sudah diundang.
0: Thank you banget, pokoknya sukses terus dan gue doain semoga Parkur Jakarta makin jaya, makin sukses dan makin banyak membernya pastinya. Para tukang parkur. Amin. Semoga makin banyak para tukang parkur yang ada di situ ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, kita akan lanjut dulu ke sore ceria weekend. Ke sore ceria biasa, bukan weekend.

0: gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria barengan sama gue Lana Krisandaru. Tidak weekend ya. Anyway, teman Pro 2 di sore hari ini buat lo yang mau melewati jalan Lenteng Agung dan Srengseng Sawah nih, teman Pro 2 lo harus hati-hati karena tadi ada truk SDA, sumber daya air itu terjerumus nyungsep lah ya teman Pro 2 akibat mau menambal dari jalan yang ada di jalan Srengseng Sawah itu, teman Pro 2. Jadi beware dan semoga lu bisa nyari jalan alternatif nih di luar jalan itu. Mendingan lu muter aja daripada lu kejebak macet kayak salah satu netizen yang terjebak selama 4 jam tadi, teman Pro 2. Jadi stay safe teman Pro 2 dimanapun kamu berada.

Teman berdua masih barengan sama gue Landa Krisandaru di sore hari ini. Kayaknya buat lo yang mau pulang nih teman berdua, gue pengen bacain dari bmkg.go.id. Lo bisa banget cek juga di widget HP lo mungkin teman berdua. Cuma kayaknya di sore hari ini lu harus hati-hati karena sebenarnya ada potensi kemungkinan hujan dengan presipitasi itu sekitar di 70% teman berdua. Jadi stay safe, jangan lupa untuk bawa jas hujan dan juga payung kemanapun kamu berada yang mungkin lagi commute naik busway ataupun naik KRL ya. Stay safe teman berdua.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti!

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih barengan sama gue, Alan Krisnandaru, di sore ceria di hari ini, teman Pro2. Dan tadi gue mau update sedikit dari jalanan berlubang yang ada di mana tadi, Serengseng Sawah ya. Di Serengseng Sawah tuh, teman Pro2, di Lenteng Agung itu ternyata sudah ditambal sementara, quote unquote, karena ditambahin plat baja gitu untuk lo melintas, teman Pro2. Setidaknya sudah bisa terurai dulu kemacetan yang ada di situ dan udah berhasil ditutup, cuma belum diaspal lagi gitu. Menurut gue harusnya sih sebenarnya itu bisa diaspal setelah dibeton ya, karena kalau nggak dibeton dulu sama aja bohong gitu. Anyway, teman Pro2, buat lo yang masih sholat Maghrib dan juga masih bersiap untuk cabut dari kantor hari ini, gue akan temenin semua kegiatan lo di hari ini, teman Pro2. Cuma kita akan move on dulu ke lagu berikutnya. Ada dari Gita nih, dari It Gita, teman Pro2, dengan Berakhir Di Aku, menemani sore hari kamu. Here we go.

Kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Dashboard Conventional dengan Bell of the Boulevard. Teman Pro 2 menemani sore hari kamu, dan sayangnya lagu ini harus juga mengantar gue untuk cabut dari pagi, dari sore hari ini. Jadi thank you so much teman Pro 2 buat kamu yang udah stay tune dari jam 3 sore tadi sampai dengan hampir jam 7 ini. Sekarang sudah resmi kita akan memasuki weekend ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sudah bersiap untuk weekend di Sabtu Minggu ini, selamat menikmati waktu weekend kamu, dan juga pastinya selamat beristirahat dari semua kepenatan dan juga semua kesibukan kamu. Dari tadi kita udah seru-seruan dari sore teman Pro 2. Kalau ada salah-salah kata gue harus minta maaf, karena abis ini bakal ditemenin sama Edit dan juga MLC barengan sama Pai Burman. So, gue Elana Krisan dari Sunny of the Air, and have a great weekend teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama kita buka dari seniman Indonesia yang memiliki username @rising67.studio yang menjadi sosok yang membuat font art judul lagu comeback Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Pria ini menjadi orang Indonesia yang beruntung sekaligus membanggakan nama Indonesia karena bisa berkontribusi dalam comeback yang dinantikan oleh musisi besar Ariana Grande.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua adalah Olivia Rodrigo yang bagikan tracklist album ketiganya You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love yang akan dirilis di tanggal 12 Juni mendatang. Tracklist ini dibagi menjadi dua, yaitu Girl So In Love dengan 7 lagu dan juga You Seem Pretty Sad yang berisikan 6 lagu.
0: Info Pro 2.
1: Dan informasi yang ketiga, The Script baru aja ngumumin turnya berjudul Man in the Arena Tour yang akan digelar pada tahun 2026 hingga 2027 di beberapa negara. Dan kota di Indonesia, Jakarta, masuk ke dalam list tournya dan bakal digelar pada tanggal 3 April 2027 mendatang.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman-teman berdua, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Selamat malam, Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai Pak lah.
0: Oh, apa tuh? Enaknya nih berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya, masuk ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, bener. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak kita
0: ini. Orang Batak. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Diajarin. Orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
1: ada, ya. Wow. Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun. Lanjut
1: dah, walau dua doli, ceritain lanjut dah.
2: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme, gitu ya. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya,
0: betul,
2: lupa Pancasila gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Udah deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, sekarang kita sedang udah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita

0: pola rilisnya
1: bertahap
0: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
1: Oke. Oke.
0: Okay. Nah, lanjut Mr. Pai.
2: Ya. Ya, mungkin kalau lihat ke belakang sedikit. Dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah.
1: Iya,
2: yang
1: okay.
2: tadi yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
1: Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
2: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
1: Yes.
2: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi, sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
1: Betul.
2: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
1: Okay.
2: Semangatnya itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
0: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Ya. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
1: Okay. Sebenarnya sebagai alat ya.
2: Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
1: Yes.
2: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
1: Benar.
2: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan. Mm-hmm. Yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang gitu.
1: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
1: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
1: Oke. Okay.
2: Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Mm-hmm. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
1: Yes. Ya. Betul.
2: Nah, di situ tambah yakin lagi. Waduh.
1: Okay.
2: Harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
1: Betul.
2: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
1: Oke. Karena
2: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat. Mm-mm. Natural ya.
1: Betul.
2: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi, dan punya latar belakang musik juga dia.
1: Wow.
2: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
1: Ngeband juga ya.
0: jadi alam semesta mendukung gitu.
1: Oh, benar.
2: Betul. Nyambung
0: ketemu,
2: semua.
0: Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
2: Iya, betul.
0: Gitu,
1: betul.
2: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana.
1: Gimana, Bang?
2: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
0: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua umum KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah, ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah, itu membuat loh, kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
1: Oke, okay, benar.
0: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan. Yes. Sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
1: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya, berarti ya.
0: Ya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa, kaya, hebat, dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat, kalau yang mengikat kita kan nilai-nilai dasar yang kita miliki itu kita gak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
1: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Tentang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya? Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu Indonesia nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul, gitu betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8, jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini berkolaborasi.
0: Bener ya?
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8, nah isinya ada 8
0: lagu.
2: Nah, jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri, pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya, ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
2: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu.
0: Yeah.
2: Ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: Kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru ya
2: sendiri, lagu baru gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya. Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Ya biasanya dia kirim ke gua dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Katanya. Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah air, walaupun mau kemana pun kita pikir tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
0: Benar-benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah. Gitu.
0: Oh iya. Oke. Okay. Benar-benar.
2: Jadi apa ya? untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Saya dengan sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Okay.
2: Ya, chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Gitu.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ini terus berkolaborasi gitu.
1: Yeah.
2: Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat aransemen mulai dulu, nota-nota dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Okay. Nah,
2: bisa begitu. Bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu baru di buat aransemennya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik-musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya. Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung, elang, yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, kita
2: jadi seperti ini ada ibu
0: melahirkan
2: kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya kan? Sama-sama kita gede nih, negara kita nih, kita nih, kira-kira gitulah
0: pesannya. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa nggak cuma ibu. Ibu Pertiwi ya, juga bisa.
0: Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya ya?
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
1: Gue bergaul dengan teman-teman dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Ya. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Ya. Tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya. Biar mungkin kita makin cinta dengan Tanah Air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Ya. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Wah. Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar
0: tuh. Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wadoli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh.
2: Iya.
0: Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita. Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita membuat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya,
1: ini kan, Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas, melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Bandoli.
1: Oh iya, kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Benar. Berarti masih ada peluang selanjutnya, mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Kira-kira begitu. Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Mm-hmm. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Mm-hmm. Nah, betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul.
2: Ya. Indonesia keren ya. Contoh yes. Simpelnya, contoh simpel misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Ya benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau ya. Dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Ya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Betul, betul,
1: nggak
0: betul.
1: Nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita-kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya, kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran ke depan gitu. Nah, ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah. Ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul. Yes.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman
2: negara.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Udah sadar waktu itu. Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk projectnya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini bisa juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
1: Okay. Bye.
3: Music Live Chat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam Jakarta. Selamat malam buat lo semua yang akhirnya bisa benar-benar menikmati long weekend. Selamat mungkin buat lo semua yang hari ini juga harus berangkat kerja, walaupun ada gini adalah hari kejepit. Kemarin tanggal merah dan besok juga udah weekend. Jadi pokoknya semoga lo enjoy-enjoy aja sih, nikmatin hari lo di hari ini. Karena gue sih ngerasa kayaknya hari ini gak terlalu hektik sih, kalau gue, gak tau kalau lo sih. Tapi emang beberapa tempat tadi gue juga sempet sore di Blok M itu udah juga cukup ramai sih ya. Atau mungkin karena efek long weekend juga, beberapa orang juga mungkin ambil cuti hari ini. Jadi bisa menikmati bener-bener long weekend. Tapi somehow entah kenapa gue ngerasa beberapa tempat yang biasa gue datengin itu cukup ramai, hari ini gak terlalu ramai. Gue juga bingung sih dengan Jakarta ini. Kadang kayak tempat biasa ramai gak ramai, yang biasanya gak ramai tiba-tiba ramai. Ya udah lah ya, pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lo, teman Pro 2, di Jangan Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Di hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026, gue nemenin lo di Jangan Malam sampai jam 12 malam nanti. Jadi buat lo semua yang pengen seru-seruan, pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

Selamat malam Bro dari Jakarta, teman terbaik kamu. That was Nisaya dari Dibilal Indrajaya. Satu lagu yang gue gak tahu kenapa setiap denger lagu ini jadi gue kebayang kayak orang-orang lagi pose ya, cowok-cowok lagi pose. Karena ini katanya lagu cowok keren. Tak berdaya bila harus meninggalkan masa lalu. Well, gimana malamnya hari ini teman Pro 2? Buat lo semua yang sedang mengarungi kota Jakarta, mengarungi kerasnya Jakarta, iya kan? Malam hari ini gue bakal nemenin lo, buat lo semua yang lagi menikmati malam, lagi mungkin lagi makan hari jam sekarang. Kemalaman gak sih makan jam segini? Ya mungkin baru dapat makan, baru dapat giliran ya, karena restoran ramai banget. Atau mungkin buat lo yang di jalan atau yang mungkin sudah di rumah, pengen istirahat aja setelah mungkin setelah harian juga udah full beraktivitas gitu ya. Pokoknya apapun yang lo lakuin malam hari ini, gue bakal nemenin teman Pro 2 semua di malam hari ini. Bakal update-update, info terupdate tentunya. Dan juga buat lo semua yang pengen cerita, pengen curhat, lagi kesel sama sesuatu, boleh banget langsung ceritain aja, langsung curhatin aja. Atau mungkin lo juga bisa nambahin playlist ID di malam hari ini. Nanti di jam 10 sampai jam 11 lo bisa request lagu favorit lo dan bakal gue play kalau masuk ke dalam playlistnya di malam hari ini. Jadi better lo save dulu nomor Pro 2 FM, WhatsAppnya di 0811 800 105. Lo boleh ngechat pakai ketikan atau mau VN juga gak apa-apa. Biar seru aja gitu, biar ada suara lo terputar di Pro 2 FM Jakarta, boleh. Atau mungkin lo juga bisa request via Instagramnya Pro 2 FM Jakarta, di Pro 2 FM JKT ya. Kalau lo mau request lewat Instagram, jangan lupa di follow juga tentunya ya. Alright, banyak yang bilang kalau kota Jakarta itu keras ya, Jakarta itu keras. Tapi sebenarnya enggak sih. Yang keras adalah perjuangan pulang. Ketika jam kantor usai. Ada mungkin biasanya jam-jam segini juga beberapa tempat mungkin juga masih ramai, masih padat gitu kan. Karena emang besok juga weekend, apalagi sekarang long weekend. Jadi kayaknya orang-orang juga kayaknya pada keluar deh. Jadi tadi gue lewat Sudirman Tamrin juga itu udah sore aja udah mulai padat, nggak tahu sih kalau sekarang gimana. Mungkin lo bisa update teman Pro 2, bisa kasih tahu gimana kondisi Jakarta malam hari ini, kasih fotonya, kasih videonya, boleh, nanti bakal gue update Jadi pastiin buat seru-seruan dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Edit sampai nanti jam 12 malam.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Masih di siaga malam, jangan kalau malam-malam barengan sama Edit nemenin lo di hari ini teman bro 2. Nanti di jam 9 gue mau ngomongin soal salah satu film sequel yang mungkin udah kamu tunggu-tunggu, lo tunggu-tunggu teman bro 2. Toy Story 5, gue bakal ngomongin soal film ini yang katanya Toy Story 5 ini akan menjadi adegan, ada salah satu yang menyajikan adegan paling memilukan. Waduh. Emang iya gitu kan, sememilukan apa sih? Nanti gue bakal bahas ya teman Pro 2 di jam 9. Jadi pastiin lo terus aja, terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Well, ngomongin soal Toy Story 5, teman Pro 2, ini adalah salah satu pengisi suaranya Tom Hanks yang bilang kalau film Toy Story 5 ini bakal menyajikan salah satu adegan yang paling memilukan sepanjang sejarah waralaba ini nih. Jadi emang Tom Hanks ini ngebocorin adegan tersebut. Ini disampaikan langsung kepada The Hollywood Reporter ketika dia ngadain acara peluncuran film ini di Inggris nih. Jadi Tom Hanks nih bilang kalau adegan tersebut adalah ketika Bonnie, ini karakter anak perempuan yang ada di Toy Story ini, merasa sangat sakit hati akibat pesan teks dari orang lain tentang dirinya, walaupun gak pernah tahu gitu apa kesalahan yang dia perbuat gitu. Jadi ini jadi salah satu adegan yang paling memilukan yang dibocorin oleh Tom Hanks. Gua gak tahu ini jatuhnya spoiler apa enggak, tapi emang ya kita tahu di Toy Story 5 ini si Bonnie ini akan ini ya, si mainannya akan apa ya bahasanya, kayak berselisih dengan gadget atau gawai yang Bonnie ini lagi ketagihan banget katanya gitu nih. Jadi ya yeah, buat lo yang makin penasaran dengan Toy Story 5 ini, harus masih bersabar, di bulan depan di tanggal 17 Juni lo baru bisa nonton. Jadi ya yeah, lo better siapin tisu ya. Kira-kira jadi adegan paling memilukan sepanjang waralaba Toy Story. Berarti kan kalau kemarin-kemarin udah beberapa adegannya, beberapa scene-nya itu juga udah, menurut gue sih cukup sedih ya, dan mungkin juga kerasa sedihnya nyesek dikit ya. Apakah ini akan menjadi nangis kejer? Jadi gue penasaran sih, karena Toy Story adalah salah satu film yang cukup edit ikutin juga. Dari yang pertama sampai yang keempat terakhir gitu kan. Emang ya salah satu apa ya, film-film animasi terbaik mungkin bisa dibilang saat ini. Dan juga fansnya juga garis keras semua sih, jujur sih. Jadi lo masih harus bersabar. Jadi sabar-sabar dulu nanti di 17 Juni.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih bareng sama Edi nemenin lo di Jaga Malam Teman Pro 2. Gue mau ngingetin aja buat lo semua, di malam hari ini jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store ya. Semudah itu sekarang lo dengerin radio, karena dengan HP lo, gawai lo, gadget lo bisa dengerin radio Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun. Jadi sesimpel itu ya buat dengerin, jadi gak punya alasan lagi buat dengerin siarannya Edit ya. Jadi buruan teman-teman Pro 2 langsung download sekarang juga di App Store atau Play Store aplikasi RRI Digital.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

That was a song coming from Hon featuring Nicki with Location Unknown. Ini spesial lagu merayakan 10 tahunnya Hon berkarya nih ya. Dan Hon juga baru-baru ini dikonfirmasi menjadi line up juga di La La La Festival di tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026. Ini gue sepertinya La La La Fest lagi memasak ya. Dengan lineup-lineup yang gokil-gokil banget nih ya. Setelah terakhir ngumumin Rex Orange County yang bakal main ke La La La Fest. Yang tentunya ini menjadi penampilan eksklusifnya dia di Asia ya. Karena emang cuma Indonesia aja untuk dia datangnya sama Rex Orange County. Dan sekarang giliran Hon yang juga main ke La La La Fest. Gokil sih. Sayangnya Hon dan Nicki berbeda event ya. Kalau Nicki di Pramadan Jazz, kalau Hon ada di La La La ya. Semoga nanti mereka bisa satu panggung dan nyanyiin Location Unknown versi 10 tahun perayaan anniversary-nya Hon ya. Alright, kita bakal lanjut nih teman bro 2. Gue abis ini bakal ngeplay salah satu lagu dari Lucas Graham yang kemarin gue juga udah sempat ngebahas sedikit ya. Dia baru aja akan merilis album terbarunya. Alright, langsung aja. Ini dia Lucas Graham with Love Someone.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam, Top Bro 2. Sudah jam 10 malam. Lo tau harus apa sama Bro 2. Buat lo semua yang pengen request di malam hari ini, gue persilahkan. Langsung aja drop requestan lo. Lagu apa yang pengen lo dengerin malam hari ini, nanti bakal gue play ya. Langsung bisa WhatsApp aja ke nomor Pro 2 FM Jakarta di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung merapat di sosial medianya Pro 2 FM. Di Instagram ada di @pro2fmjkt. Alright, kita mulai dari yang pertama. Ini ada dari Safiyah di Bekasi yang katanya mau lagu Dance Monkey. Waduh, terlalu covid mbak. Dance Monkey, tapi gak apa-apa ya, gue bakal play habis ini. Nanti ditunggu aja buat Safiyah ya. Lanjut, ada Nasruddin, katanya mau terlatih patah hati. Waduh, lo lagi kenapa bro? Gue tahu lo terlatih gitu kan, cuman kayak ya udah gak sih, jangan dibiarin sakit terus, kasihan kali. Hati juga perlu dilatih untuk bahagia, asik. Oke, nanti bakal gue play ya. Sama ada yang di Jerbening katanya mau Closer dari The Chainsmoker. Alright, tiga lagu ya, berarti Dance Monkey, terlatih patah hati, dan juga Closer. Menemani lo di jam 10 malam hari ini. Enjoy!

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan nggak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat, captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal, biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya, postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan, kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia Maju mulai.

That was Closer by The Chainsmoker. Teman bro 2, gue udah luncurin. Ini tadi requestan dari Ian di Jari Pening ya. Gue lihat-lihat nih, kayaknya requestan lu gokil-gokil sih selera lagu lu ya dari kemarin nih. Alright, gue bakal lanjut lagi teman bro 2. Ini sudah ada Bahrum dari Kemayoran yang katanya mau request lagunya Just Glynne. Just Glynne ya, Hold My Hand. Dengarnya salam spesial untuk Aca cantik, jaga kesehatan baik-baik di sana. Besok kita jalan dan makan bareng ya. Asik. Jadi gimana? Mau enggak? Alright. Terima kasih juga doanya buat Bahrum ya. Semoga doa baik juga buat lo semua. Ini udah gua masukin Just Glynne. Terus ada Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel katanya mau lagu dari 1D, One Direction ya. Lagunya yang berjudul Best Song Ever. Gak ada bro. Kalau 1D mau Story of My Life, Still My Girl, What Makes You Beautiful, Drag Me Down, 13 or Night Changes, lo boleh request itu kalau mau 1D ya. Kalau yang lain, lo mau ganti requestan lain juga boleh. Gue masih nungguin lo ya. Next, Amora dari Jakarta ya, karena mau lagunya Lord Huron yang The Night We Met. Alright, gue udah siapin. Habis Hold My Hand bakal gue play ya. Dan ini ada siapa nih? Selamat malam, hope you have a great night. Alright, thank you. Semoga kamu juga punya malam yang indah juga ya. Karena mau request apa nih? Ini dari Sofi di Jogja, mau request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadif. Waduh, emang Jogja sih istimewa ya, tapi keistimewaan itu akan hilang kalau tanpamu. Asik, ngomong apa sih gue? Dan akhirnya semoga aku bisa selesai skripsi di semester ini. Amin, amin, amin. Dan bisa kerja di Jakarta. Widih, Jakarta keras bro. Lebih keras lagi kalau lu pulang kantor sih, itu benar-benar keras banget ya. Macet bro di mana-mana. Karena lagu ini bikin aku ngerasa seakan-akan lagi di Jakarta. Waduh, bener sih ada liriknya kan? Ada yang Jakarta-Jakarta gitu, ada kan liriknya? Gue lupa, coba gue cari ya. Takutnya salah. Kota ini tak sama tanpamu. Apa cuma kota doang ya? Ya itulah, pokoknya jalanan kotamu, gak ada Jakartanya. Ya dah, apa-apa ya. Tapi nanti gue bakal play Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadi Bahasa Lama, setelah requestannya Nazara Nafis ya, karena dia ganti Anji yang dia. Oke, kalau gitu sekarang kita ke requestannya Bahrum dulu. This is Just Glynne with Hold My Hand.

0: Gue capek banget ngejelasin hal yang sama berkali-kali ke ibu.
1: Soal apa emangnya?
0: Hal sederhana sih. Barusan ibu nanya gue, udah makan apa belum? Tapi pertanyaan itu diulang terus sama ibu. Saking gak sabarnya gue jadi kelepasan jawab ibu pakai nada tinggi.
1: Walah, kamu inget gak? Dulu orang tua udah sabar banget dengerin kita pas masih kecil. Pas kita belajar jalan pun, mereka gak pernah bosan buat bantu kita berdiri lagi.
0: Iya sih, berarti sikap gue ke ibu begitu salah ya?
1: Yang penting sekarang kamu sadar, Din. Kesabaran kita sama orang tua kadang terbatas, tapi mereka selalu punya rasa sabar buat kita. Jadi, daripada nyesel nanti, mending kita belajar untuk lebih sabar dan lebih menghargai mereka sekarang.
0: Bener juga ya. Gue gak mau suatu saat nanti, pas mereka udah gak ada, gue malah kangen sama pertanyaan-pertanyaan mereka.
2: Halo, Joy. Kenapa?
3: Nay, gue khawatir deh.
2: Kenapa, Joy?
3: Ayah gue kan dapet proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
2: Malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
3: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
2: Oh, gitu ya?
3: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
2: Tenang dulu, Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

apa sih yang enggak buat dia, ya kan? Semua kayaknya bakal dilakuin kalau dia orangnya. Kalau emang dia enggak effort buat lo, berarti kan lo bukan orangnya, ya kan? Ya logika aja gak sih? Oke, kita akan lanjut lagi tempat berdua. Gue masih bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini. Ini tadi udah ada Nadi Basalamah ya, kota ini entah sama tanpamu. Udah mengantri tadi requestan dari Sophie dari Jogja. Gokil, jauh-jauh dari Jogja. Dengerinnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi. Ini ada dari siapa nih? Selamat malam kak, saya Krish. Krish ya, pakai SH, Krish. Dari Ciledug, Tangerang. Katanya mau kirim salam buat anak teman saya, Matam di Kreo, Dede Rose di Kreo. Selamat ulang tahun pertamanya. Oh, aduh, selamat ya. Perlu nyanyi ini nih gak? Ini Jet yang bisa nyanyi. Jet. Karena ini mau request lagu Blackpink apa aja. Alright, gue udah siapin satu lagu Blackpink yang Lovesy Girls ya, nanti bakal gue play. Jadi ditunggu aja ya. Lanjut lagi, ini dari Mutiara Putri yang katanya mau request lagunya Kahit nih yang Titik Nadir. Oke, tiga lagu dulu ya berarti ya. Ada Nadir Basalamah, kota ini tanpa sama tanpamu, Blackpink with Lovesy Girls, and then the last but not least Kahitna with Titik Nadir featuring Monita Tahalia. Alright, langsung aja. Ini yang pertama, kota ini tanpa sama tanpamu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

That was Lovely Girl by Blackpink. Udah gue play di malam hari ini. Dari Chris ya, yang katanya mau Blackpink yang apa aja. Gue udah play Lovely Girl. Alright, gue masih bakal lanjut. Gue play requestan lo semua di malam hari ini. Ada dari Roberts atau Kadek ya. Katanya mau lagunya Nadine, tapi yang di request gak ada. Gue udah siapin semua aku dirayakan, mau itu gak? Atau Nadine yang lain? Atau mau yang rayuan perempuan gila? Atau mau yang apa lagi? Di akhir perang, sorai, kalah sang surya tenggelam, atau bertaut? Ya, yeah, yang mana lah. Kalau emang gak balas berarti gue play yang semua aku dirayakan ya. Dan ini juga ada Feby dari Ciledug yang katanya mau request lagunya The Fam's Just My Type. Atau Taylor Swift yang Exile ya, yang featuring Bon Iver. Tapi dua-duanya gue cari gak ada. Jadi buat Feby mungkin boleh request yang lain ya. Gue masih bakal ngeplay malam hari ini. Dan ya, yeah, kita langsung meluncur dulu ke lagu yang di request sama Kadek. Yaudah ya, langsung aja. Ini dia Nadine, semua aku dirayakan.

Udah berdekati jam 11 malam sama Pro 2. Berarti waktunya gue buat pamit nemenin lo di malam hari ini. Tapi jangan sedih, karena besok malam masih ditemenin sama Edit. Ya pokoknya gue masih nemenin lo besok di jam yang sama sama Pro 2. Sampai hari Minggu juga insya Allah gue masih bakal nemenin lo. Jadi malam ini kita udahan dulu teman Pro 2, menutup hari Jumat ini 29 Mei 2026. Habis ini bakal ada Jazz Music nemenin lo 1 jam ke depan buat lo yang mungkin persiapan buat istirahat, atau mungkin buat lo yang sedang perjalanan menuju rumah. Semoga lo selamat sampai tujuan. Kalau gitu gue Edit, gue ucapin terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan dari jam 7 pagi, 7 malam. Capek ya gue ngomong dari 7 pagi. Ya udah gue pamit, bye-bye. Sampai jumpa besok, bye-bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo, FM Pro 2 Jakarta, Tuan Terbaik kamu, Tuan Pro 2, Davi Prada nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2 sampai jam 10 nanti. Dan 1 jam ke depan pokoknya bakal ada musik-musik yang bakal nemenin kamu non-stop 1 jam ini. Jadi sampai ketemu di jam 6, stay tune terus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat Al-Furqan ayat 70 ini Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu, sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Balik lagi Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama teman Pro 2, Hon diumumkan siap guncang Lala Fest 2026 yang akan digelar pada 22 dan 23 Agustus 2026 di Jexpo Kemayoran Jakarta. Gue cek, Hon bakal datang di day 2 which is di tanggal 23 Agustus ya teman Pro 2.
0: Info
1: kedua, BTS X Oreo bakal mendarat di Indonesia tanggal 2 Juni teman Bro 2. Dan hal ini udah dikonfirmasi oleh Oreo Indonesia dalam unggahan atau postingannya.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, Zara Larsson mampir ke Asia karena Live Nation Asia baru aja umumin jadwal tour Zara Larsson Midnight Sun Tour 2026 yang akan digelar di Seoul pada 5 Oktober dan di Tokyo pada 7 dan 8 Oktober mendatang. Indonesia ada gak ya?
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang di jam 6 pagi bakal ditemani sama gue Davi Prada. Dan buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung merapat di 0811-800-105, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan pokoknya di pagi hari ini. Dan buat kamu yang pengen download juga RRI Digital, bisa langsung di download di App Store dan juga di Play Store. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Stay tune terus di Sosium FM Pro 2 Jakarta.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nyebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?

0: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
1: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
0: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
1: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini yang pengen bakal update gimana sih info cuaca di hari ini ya. Kalau lihat minggu lalu sih ya, di weekendnya itu sempat hujan di beberapa titik, tapi hari minggunya tuh aman sih. Tapi kalau misalkan sekarang ini seperti apa, gue buka bmkg.go.id, ternyata isinya adalah berawan aja, teman Bro 2. Kecuali Jaksel dan Jakbar yang katanya akan hujan ringan. Waduh, ya udah deh, ini mungkin buat tanda-tanda kamu buat istirahat di rumah aja, maybe. Atau mungkin kalau misalkan pengen keluar, jangan lupa dibawa macam-macamnya, kayak payung, jas hujan, dan segala macam buat jaga-jaga aja. Kalau gitu teman Pro 2, pokoknya stay safe and happy weekend.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Soalnya FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, gue pengen ngajakin lo sih sebenarnya buat yang lagi enjoy weekend ini. Apalagi kamu pengen on the way keluar kota nih, kayaknya asik banget ya. Atau mungkin pengen perjalanan jauh gitu ya, tapi masih pengen dengerin gue. Mungkin pengen dengerinnya di handphone. Lo bisa langsung download aja aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store. Karena di sana gue bakal ngajak seru-seruan juga. Ada fitur live chat yang bisa ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Dan pastinya lo bisa juga merapat di 0811-800-105 buat yang pengen ikutan di pagi hari ini. Jadi langsung aja absen-absen dulu, nanti gue bakal baca-bacain. Dan pastinya lo bisa juga tag gue di Instagram di @pro2fmjkt, nanti bakal gue repost, alright? Jadi kita masih seru-seruan aja di weekend ini, jangan kemana-mana.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Solsi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 6 pagi. Dan di jam 6, gue mau ngebahas yang lagi rame juga, teman Pro 2, yang bikin gue tuh iri banget ya. Gue pengen banget gitu masuk ke Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Wih, ya lo udah pada denger lah beritanya gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia ada 3 orang yang dipilih menjadi Forbes 30 Under 30 Asia itu. Ada Tiara Andini, Medi Renaldi, sampai Erika Ricardo, teman Pro 2. Well, ntar gue bakal bahas di jam 6, jadi stay tune terus.